5:45 ja le kare kuma matimu ya siku hi tsundzuka tumeleka siku ro fana namuntlha ka malembe ya tolo ya mahlweni ku va hi pangalatana vunanga na hi kongoma kusuhi swinene na sesiorexi nkarhi lowu nga ta va ka yi hlanganisa michini na Antena National ku va hi kuma Journal de Manhan. Lui Paul Manyiki wa Manyiki Brothers leka Manyiki ali John Rayala zama tela kolomkaya sawa.

Pero ci sono zumsa kaz zakuka jongo lokote no hembeter na kona yuzul bab love lokote chisuhu hileka 22 ni 22 minutos e smama kumi tiketsala tesimo hetaramba magezumambiri justino bakna chakas lokwataku hivitura hivituya Hivitora Yesu inaka.

yematshweni ke mphela mokusetse kwaretse kwa radio Mozambique na kupangala tsena ikunyika manyawo yokunyika ntamu mailani kuba ke mphela iva ipangala tsana ika majambu lawa ke malumbako kumbe kampenso na leke mphela ye lumbako risiko ra nyamuntla nakona ke nyamuntla ikumeka na rika gubela risiko makumi manharhu ka mudxaxi hi lembe 2020 ntlhanu na lin'we nakhona ke mpela hi ta va hi simama hi phokophela ku va hi ku tisela a tshamela linene kasi tshamela hi ndlela ya ku va ke ku nga ri khale hi ta va hi talana ni mabulu lawa hi nga tataku na wena hi ndlela ya ku va ke mungisetsi hi va hi ku nyika a dyondzo hi ndlela ya ku va mungisetsi hi va ke kunene hi tisa leswi hi nga manyawu kambe ke mpela u nga rivali mungisetsi leswaku va a na wena nkarhi hinkwawo minkama hinkwayo ka ku hinkwaswo leswi ke mpela u taku na u xuva ku va u swi landza hikusa radio Mozambique hi lweyi ke a taku na a xuva leswaku va u va na a matshamelo lawa manene nakona ku hela ka vhiki ku lava ku va a chelela khona la vunanga khe hi pangalatsana titangaku hinkwaswo maendlelaku hinkwawo hi lava ku va hi pangalatsa majantsi tombe ku lowu nkarhi khe va kumeka ku na va etlelini va kumeka ku kasina va ti xuxelana va kumeka ku ke na va bula na va yingisa mitirho ya radio Mozambique aloyi TJ ale Zibale i ku hela ka vhiki wa tlamiselana kambe leswaku va ha mina ke ntombi ya mina ta ku va ni ku teka hi famba swin'we hikusa lirhandzu i lirhandzu lirhandzu li sukela mbilwini alava sikola Afrika-Dzonga tiko leni yena ke ri nga ni vunghana tiko ra Mozambique ri nga ni ku tirhisana ngopfu swinene ti va ka kona va na tiko hi lava va kongomaka kona ku va va ya landza ntirho wa mavoko van'wani ku va va ya kuma ti-jones na vona ke mpela va hi endzela va pfamba lomu a mapraya mayelana ku va va ke va buxkuxa va kuma ku va va tlhalela tidzomba leti tiko ra Mozambique